ifo kwa agada tuku yita ama changani oturunga otujigirize otusomese tuko maomu kama ukutande kanawe tuba detu wa wama gatuwe kulembira gatuko belia biafi tetugambu wako netu kome unga abana bumaso tumenyeka maso kusa tuko maoku bigire bio tuko maumaso gomuka turunga mitu yami tuko etagasi tetu sobora Yesu ngatumuliza sesyo neno imuse mikono jomu baba ngakabonera kokwe wayo nebigambo bino mugambi eri

Leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu. Era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde ebyekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu, abantu bonna banampitanga wa mukisa, amawanga gonna ganandapitanga wa mukisa, nagulumisa Katonda natendereza. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Njagala osanyukire Katonda, sanyukira Mukama, sanyukira Mukama. Haleluya.